Emmanuel Ministry Group ingoma yebo 215 Linda ungasohl yebo asiqhubeke ke nomyalezo wethu namhlanje.